liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: bele luci forro lete ne bala bele tu mai andao precisa ramos precisa ba com petenser ne sai precisa fle fale be buka sira so se fle fale be ala tala sira per hadia fale kanu ne ne be a se pakat bersama no ma sira realize tene semana kotux se fisuku ho kom dadi referel ia sabu sira ba kera se forro lete ne ba sira ramos o tu keras be maton se forro lete tu mai be agora tu da makas so ke agora é tempo badak ami be fo apoio tom para o insa bele kanu sirne bele hadia ho dia no mas tanki sirne be at bele hadia hadia ho dia ka ho espera ka fulan ruen fulan ruen ne sira be be lancharo
1: iha nia mensagem espera governo tomatan estrada husilikisa liliu aldeia gariana no lubi kailete suku maumeta tamba dalam perigo fasilita komunidade de sira lori ne produto ba mercado.
0: Ok, né, a minha mensagem mané ita tu mores dia ka hadia ita nia saúde uma larang bacana ita tem que serviço uma casa utiliza ita nia uma oin ne bem que iha atu ne ita bele kuda buat rumah hori ita bele ha ita bele fan atu ne bele hasai nutrição ita nia uma larang no mos buat ne bem que bele raiva tempo naro sai fini hori kuda filo fale ne bem dalam mané que ta baru tem que serviço rasi para ita bele hadia ita nia mores la bele depende pa mesero.
1: Ia fating hanesang, sefi grupo husi familia terzeitu Angelito dos Santos informa, organização CWS fo apoio modu musam ba umakain terzeitu neng, atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutensaun tanki BNBAT.
2: Hau kuda adila CWS da maine hau kuda tan. Hau komese 2015 hau kuda tadila. Ihane karan hau panen manes. Hau target 1 bulan kalau nia funan dit 1 bulan hau kuliah terlalu paling heta manes 70-80. Hau kontong nia funan sana berarti liu seras resi. Ihane hau labe ne mas sira mamai hola iha umari halo luar bamer kari lah durant ini manes. Ihane hau nia mbe hau kuram aidila malus makna itu kan. Be mak kundau lina be mak laiha mas dia ambil usaha be tamal ne be dia kela. Iya ni amni problem mo beri, tapi beri nampu agora kami atu kuliah atu resolve ni di. Mas kalau beri iya ni kami asinti hanya membuat tidak problem apa kami lah iya. Kalau itu halu buat satu tangki perisa beri. Kami ni beri ni pendes mak dada iya 2016. Be pendes dia kumai uluk kami uza be husi be uluk Jepang mo dada be si suku lawhata dada mai tia ni mak kami hasai te ida. Sementara am halu tangki helatene. Nema pun dah kau tambah la proposal tambah amni tangki atau atau nane bapa pun awat cewa saju datang atau hadiah amni tangki ne nebe pendes darah tambah ne ya 2016 ne junta hamu tu bapa beru mamai ne nebe pun dah ni file tiap mengam pun bapa box semane le bapa ne mai kalau oh JMF si ya ne pendes darah tu bapa ne hotu ami monta kira se equipe da JMF jestau manu tensau fasilitator ne grup ne hansa ami monta berhori hari bapa ne kalau ah ne bapa ami decide umak kain da kala pulan da 50 sen osan tahu hamu tu hori hari bapa paralon rumah kita ah kari ne permeru mana tambah iya be ulun be ten mabarak problema sih hansa ne entau ema hansa be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya duranti at basic tina entau komo be ami hene go komo sira keluar tarjetu ne iya kuaze dar mudapu 16 sida mung tuir mane hamu tu kame go wat gal tolu nu resi hansa ne entau be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah ya. Oh ami respon oh ami at kuda molok se belai ha entau liu banene ami sira sir fusu entau ansa be ne ita bel resolve lah ne mahalan be ne ita bel resolve makne ita tinggi hasai tia parti lete ne basir ne teke tak tia basir la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak ne be entau nami di sidit ya hasai sir ne teh keta ini pois tamba tangki bo ne ini ami parti kraik mu uja hoto na ne be ahare agora semana lara hore be ne mai la para entau ba oin mu ne tangki responi de be sira ida sir ne

0: Ini kalau kita kone berarti ami ini tuh me ben istirahat itu na. Akhirnya atur aja problemnya mungkin ini di. Oh ami tangki ini di. Kalau tangki ini mau toma kona berarti ami ini ne ben mas daru sampai ami uja mas daru rumah sampai atu halo atu kuda mau rumah kuda halo ne ami ne lapaja ona tambah be istirahat ona. Tapi tak kuda mau lor berarti tinggi bebar. Iya ne ami alia tolu ham hela gabung dene. Sampai ini alia hane kan ami hela la ape la tuir be alia re hela ami alia momenta la umus hela hane dar muda kumus hela hane kami goho umus hela hane nar tutu umus hela hane ami ni han sampai campur it ami jalur ini husi istra na mai pel nene ne momenta ba husi izan nini nene me bane lau hata pelona suku ruam hela be ambaliza me istra nene tana sorry bane lau hata kuda me han sampai atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu habalian sene ni istra habalai gila tambah besar buat kutul mutin ni. Ni akan lupa karena konu itu berarti ni akar pelagi lah dilamat itu. Tambah ni memang ihalaran mah kurang konu bahwa saya itu. Tambah buat kutun dan nenek ni mah karena nenek. Ni kalau Everina memang tahan lah yang ni akar pelagi lah dilamat itu.
1: Entretanto, coordenador extensionista e posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado de emergência e a iniciativa coordenamalo o comunidade selo Halofini Batanjarinas no Sabraca. Informação completo maita acompanha Hamutu.
2: Processo ami halaiba pembibitan Sabraca wane ami aproveita estado de emergência nian então do que halimar hia uma da ami coordena malu bolu malu ami halo atividade dene atune ho di halo atividade atune to be estado de emergência de hota ami beleba halo serviço então dene ami realiza tena. Idane ami nia inisiativa rasik ami kubolo malu si kolega extensionista kolega floresta imos kolega plantas halo pimbibitan ba tanjarina e Sabraca honia montante debe ma ami plan mak si halo majiminus atu besi gue 10.000 pes depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamu tuh ho cewes ami mos bele prepara ID lah California atau ni beli ajuda mas bayi tanya agrikultur diliu ba tanjarina ida ne ami hola di jauh kata se Persija Barat ami se faan mai be amu tu ko NGO CWS nian entan ami beli apuyu ba tarje itu CWS nya diliu ya suku ne be mak CWS servisu ba ida ne hansa ne ini su tambah primeiro ho harejo si problema pasado kata CWS apoio material e fini balu ba itne agricultor sira mabe topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo mabe ita tuir itne observa kata sira halo pin bibitan e resultado la iha enta ida ne hamosu inisiativa ida ho si hau ho kolega staff CWS nya amikoko para halo diskusaun atau kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribuih tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak makla halo fini.
2: Preparasaun husi be pembibitan tanjarina ne maka primeru ami tengki identifika fat ne primeru maka tengki asesu ba be asesu ba dalan asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tengki buka be fini tengki fini dia terseru maka ita tengki buka raimeta ne be maka honia be komposisi nutrisau ne mak as atune weni ta halo pimbibitan labele mortalidade ne tengki minus labele mais kona pimbibitan ne be ami halo agora ne foi ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade sira me halo pimbibitan mai be idane foi primera vez ami halo ambolo malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne mam foi halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modu musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia sekola.
3: Tapi durante ukunana am kurationa, nebe am kurationa CWS mai aumenta tam, CWS potang adila musang ho modo, nebe CWS permiru mai pomo manu, manu amanda ho inenda. Or manu komesa husi kene manu komesa berkembang. Misa atu to ti atu si dari sin manukum semata fali. Nebe agora kair balu afan, pus hola fali mana? Pus potam be lemusan mai mak kudan. Pus kudan ni ita halat ebe. Hansa ada kuang sana tau tia modu musam ba hal tekan tadi ruh tu buka remetan. Ita lebe le tau remetan lebe sila pupuk kurian la la dia. Pupuk karate bibite ho remetan balu e tungsi burlar nama mam raut mesirne ni mamoro ne buras. Uza wafan balu husi merkar me boron to hene. Ne hansa kan tadi ruh ita 25 meter berarti ita faan $25 na sermai sa po 20 ya loriba
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura Senti Capaz Tebes ho apoio material Husi NGO CWSC ba informasaun mai ta kompanya hamutuk
4: Masa kuda modo de foi nda 2019 nga mustarda kanko baria adila ami hetan apoio Husi NGO CWS Serfo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dat baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung nami bibi, kami kuda de. Tuer trenamen tu, nani ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan AIB malaria, aitahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas, tebus mayang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu. Sekarik lai ami ha umatur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil. Modo nebe sira kuda lori ba merkadu faang no balung hande
4: ami jebahan no jeba faande am la halong angana dam lori ba faande amu tu lori faande kosang mai ha magrai rai amu tu ko tu man husumal ami fa malu na ani mai husa jura ba sewes ma sewes agora hamri ko na di hangat mai jura ami bar hudi tu irbe agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe dane
1: o vintage nemak informasaun ba lorong ohing Husi Studi Central, Kampung Alor Dili, Hawer Siena Belo, Lorip Kipa Nebe Servisu Hato Brigaduain, I Adeus.

FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Haktuir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai. FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Haktuir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya.

0: lah ya, mas dia ambil usaha be tamana ne be dia kala. Iya ne amni problem be di tam be ne agora mi atu kuliah tu resolve ne di. Mas kalau be iya ne ami asinti han sembuat tidak problem ba ami lah ya. Kalau ita halu bos tu tengki perija be kala. Ami ne be ne pendes mak dada iya 2016. Be pendes dia kumai ulu kami uja be husi be. Uluk Jepang mo dada be si suku lauhata. Dada mai tia nema ami hasai te ida sementara am halu tangki heletene nema pun dau kau tambah la proposal tambah amni tangki atu atu na nema pun awat cewek saju datana atu hadi amni tangki ne nebe pendes dada tambe ne ya 2016 ne junta hamu tunggu beru ma mai ne nebe pun dau ni file tia ma gampo imba box semane lebe ne mai kalengan oh JMF si ya ne pendes dari TBN itu tu, kami monta kira sekipe dah ZMAP, jadi tahu mana tentang sampah silitaro. Grupnya hansa kami monta berhari hari TBN. Kalau A TNB, kami decide umah kain dah kada pulen dah 50 sen. Orang ni tahu kamu tu hari hari TBN paralon rumah kita A kari ni permai rumah ni. Tambah iya B ulun ni B ten mabarak. Problem masih hansa ni, entah ema hansa be ita bolu malu ba tuir be mai I pois ami ema hansa patah semangat ya durante at basic tina entah komo be ami hene go komo sera keluar tarjetu ne iha kuaje dar muda pu 16 ida mung tuir mane hamu tu kami go wat gal tolunu resinan sene entah be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah ya. Oh ami respon oh ami atu kuda molok sebe lai ha entah liu banene ami sira sirfusu entah ansa be ne ita bel resolve lah ne mahalan sale be ne ita bel resolve makne ita tinggi hasai dia parti leten ne basir ne teke tak dia basira la bele ba hasai pal be tangki ne hansa be uja teh barbarak ne be entau nami di sini dia hasai sirne teh keta ini pois tambah tangki bo ne ini ami parti kraik mu uja hoto na ne be ahare agora semana lara hore be ne mai la para entau ba oin mu ne tangki responi de be sira ida sirne teh ne kalau keta kona berarti ami hene tun me be ne struggle to na aire ne atur resolve problema mu gidene de ho ami tangki ne de kalau tangki ne mu toma kona berarti ami henene bemas daru sampe ami uja mas daru rumah sampe atu halo antuk kuda modo rumah kuda halo ne ami ne lapalau nang tambah be stragon tambah itu kuda modo priting bebar iha ne ami alia tolu ham hela gabun dene sampe hene alia ham ne kan ami hela la ape la tuir be alia de hela ami alia momenta la mas hela hene daru muda pu mas hela hene kami go mas hela hene nar tutu mas hela hene ami ne han sampe campurit ami jalur ne husi strana mai pel ne momenta ba husi izen nini ne ne la hata polona suku ruam hela baliza mas strana ne dana sori bane la hata kuda han sampe atu kuda barak liu iha ne atu kuda barak liu habal dansane ni strana habal dila tambah besar buat kutul mutin ne ni akan lupa karena konu hoto berarti ni akar pelagi lah dilama tu hoto tambah ni memang ihalaran mah kurang nak konu bahasa itu hoto tambah buat kutun dan nenek ni amat kairona nenek ni kalau Everina memang tahan lah yang ni dia akar pelagi lah dilama tu hoto.
1: Entretanto, coordenador extensionista e posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalo o comunidade selo halofini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
2: Processo ami halaiba pembibitan Sabraka wane, ami aproveita estado emergência nian, então do que halimaria uma. Da ami coordena malu, bolu malu, ami halo aktividade dane, atune ho di halo aktividade, atune to be estado emergência de hota ami beleba halo serviço enta idane ami realiza tena. Idane ami nia inisiativa rasik, ami bolu malu si kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas, halo pembibitan ba tanjarina e Sabraka, ho nia montante debe ma ami plan mak si halo majiminu se atu besi gue 10,000 APS. Depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamu tu ho CWS ami mos bele prepara ID lah California atu ne bele ajuda mos ba itania agrikultor tiliu ba tanjarina idane ami ne ami hola di jaung katak se Persija Barak ami se faan Maybe amo tu ko NGO, COS nian.

0: entan ami bele apui uba tarje itu cewesnya. Lebih suku nepe mak cewes servis uba. Idenya sa ne ini sutamba premiru ho hare ho si problema pasadu kata cewes apuyu material e fini balu ba itne agrikultur sira. Nabe topin ba balu halo tuir para halopin bibitan e balu la halo. Babe ita tuir itne observa kata sira halopin bibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida ho si hau ho kolega staff cewesnya ami koko para halo diskusau atu kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nya observa durante ne ba familia tazetu nebe CWSC apoio material ba barak maklahalo fini.
0: Preparasaun ho sibe pembibitan tanjarin dan maka primeru ami tengki identifika fatine primeru maka tengki asesu babe asesu badalan asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tengki buka be fini fini tengki fini dia terseru maka ita tengki buka raimeta nebe maka honia be komposisaun nutrisaun ene mak as atune weniri tahalo pembibitan labele mortalidade nene tengki minus labele mais kona pembibitan dari bema ami halo agora ne fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade sira me halo pembibitan mai be idane fuin primera vez ami halo ambolo malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne mam fuin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWSC oferece modu musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
2: Tapi durante ukunana am kurationa, nebe am kurationa cewes mai aumenta tam, cewes potang adila musang ho modo, nebe cewes primero mai poma manu, manu amanda ho inenda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, misa atu to ti atu si dari sin, manu komesa mati fali. Nabe agora kair balu afaan, pus hola fali mana? Pus potan be adila musan mai mak kudan. Pus kudan ni ita halote be, misa hada kuang sana, tau ti modu musan. Ba hal tekan tadi ruh tu buka remetan. Ita lebe le tau remetan lebe sira pupuk kurian la dia. Pupuk karate, bibite, oh remetan balu be. Tungsi bulan nama memang raut mesir ni. Ini memori ni buras. Uza wafan, balu husi merkar me borong toh ini. Nee, kan tadi ruida ita 25 meter, berarti ita faan $25 na. Sermaisa ko 20 ya, loriba.
1: Iria Pereira Mendes, Feto Agricultura Senti Kapas Tebes, ho apoio material husi NGO CWSC. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
3: Masak kuda modo de. Fuen da dau 2019 ya. Mustarda, kanko, baria, adila. Ami hetan ape husi benjo seves. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa da baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi tan kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan aibe malaria, itan serne mami rega, kuda pel modo ba. Sinti dia kapas terus mayang. Para ami bele, ami feto serne mas bele. Iha servisu itu ang. Sekarang lah ami hau matur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil, modo nebe sira kuda lori ba merkado, faang no balung hande.
3: Ami uja bahan, uja ba faande. Am lahalo angana dam lori ba faande. Hamu tu lori faande. Kosang mai hamu kerai rai hamu tu kau tu mami husumal, mami fahem malu. Nah, ane mami husa juda ba sewes, mami sewes agora hamreko na dihangatu mai juda ami baru dituir be. Agora tu sosa pelte atu be, mai hadi am pelam nebe idane.
1: O Vintage, ne mak informasaun balorong ohing, husi studi sentral, kampung alor dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain. E adeus.

Malu kalau nang sira, kamu tuh paling hau Neymar, kalau nye belum trinci programa, ina ngamang nye mata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia kbay mihut. Ya di saung nih lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kalau nang sira, molo kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke furakida ho titulu hari damai.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Apo teh masih itu apa itu kini apa perlu nanti itu ni demokrasi ni laih ona itu hasil hetan ona be di terdura tapi itu ni maka hasil loloh ni lei itu ni label implementa.
1: Ovintes to banedei reportajing investigasaun balorong ohing husi studi sentral kampung alor dili hawer sianabelo lor ekipa nebe servisu hato brigaduain i adeus.

0: ti.
1: Oke, diak Maluku Vintage, dan ini maka mujika furak nebe. Kusi belum sele, soferesyon apa Maluku Vintage, ita bahahu ita nyo programa iya lorong furak ini. Oke, Maluku Vintage, ita tama ba pergunta. Belum Justin, ita buat menurut juventud di ida, tu ita buat nyahate.

0: Lorondiak bamaluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten iha tinan rihun ida atusia sianulure sin ida to iha tinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak iha tasi lore. Mai be iha tempo agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru Vida Morris.
1: Ah, muito há 91 mai hanana. Nem mambe nem lelune bara. Ansa kalande ami heta rua katun hasane. Pois ami 43 mai halomodo konsumu atu. Mas agora la dumida. Muito bilam 1 mai habe 2010 hasane ne lelune se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalanida ami heta rua katun hasane. Lelune bara ni her 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu se kita bagus lahetan ona urut ne barak ne ansa kala ni sai ne rua tulu ansa ne agora 91 to 2010 ne barak ne kal kala sirasta agora la kal estraga hutu ona ne sana ne ansa kita bagus lahetan ona fatin de mesti kal lahetan ona.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha família sempre consumo lenu tolum rona ang lenu. Mai itaron hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mahansa batasi, sira hetan lenu atau sira luri mai. Sira balung haloba ne tamun de, balung oho tamun, balung haloba tukir. Sira haloba mes hang ne westudun. Balung ya tolum ne sira futiba daang, daang bahang. Malu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ne hande ikak iha sira batiru ataluri mai faa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluku vinte seradu rakam biasira hotu, informasaun ni makah kaitanya hasuru malu, balorung uhing iha notisya nasionais, husi estudi sentral, radio rakam bia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakam Bia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha, episode da NEM, a misilori itabotsira, se hatene liutam, benefício husi raimara no tasilaran. Equipa técnico husi conservativa internacional, CI, durante ne fo apoio máximo a grupo conservativa leno e a área parque nacional Ninukoni Santana. Ba informação da huluk itasirona hamoto kli husi, coordenador parque nacional Ninukoni Santana.
1: Diego, obrigado, Barak, Babibang, ao caraca. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinning ane sang oheng civic group conservation explica detail ona kusi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atau halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninukoni Santana i husi city spinning ni continuo saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hareliu ba konservasaun terestrenia areba itania protesaun ba itania rekursu primarania i parte ba marina niang hane sang hau nudar marin field coordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 o community base field assistant 93 include ho amne gestor basic amne servisu maka hareliu ba gestaun marina niang i hareliu ba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne
0: coordenador parke nasional Ninukoni Santana Alcaterio Abril Domingo Satuta objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor Leste mai itarona hamotuk informação detalhe
1: antes halo aktividade halelu ba protesam linuk nian amine ekipara sik halo uluk sosialisasaun kona ba protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijinga walu suku nen maka tama parke nasional mabe agora aumenta ba suku hitu osia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu i suku Ileomar Primero nomos kain leho Ileomar Sigundu Rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku Sira Nehotu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun leno kini kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin separa ita convince ita konsensualiza ita nya komunidade sira par sira ya konsensia atu bele konserva ita nya rekusuin sira lalu si atas silaran deit mai bemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ya tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane ombe o siremos se la aproveita e bela deha sira fosala fali baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibung katak ne lenuk original husi fatin referen tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaro.
1: Tuir siensia cintista sira nebe maka referensia balu nebe maka itahetang husi siensia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun usiti nang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tahun ida nemos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tulung ne area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho hotu entau ida ne lai hawa na ikan se ita ne lenuk lai hawa tambah saida maka ita ita bela detek tau defini kata ni ida ne lenuk ne be maka mai raitu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk sira ne be maka ita silaran ita heta ne ne Laos ita timur ne ne hotu ne bele lenuk migrante lenuk kusina sa sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila fali ba ya fating ne be maka sira ulu ka horis ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sana tamba kusina ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaun se lenuk ne be maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies ne be diferente ida husi lenuk kitra kikit ingles bolu Hawksville ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha si ila jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Ia bivang ne koordinador Parke Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun ne be iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun ne be maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesang komunidade sira itane grupu konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk ne be maka itane leirasik mos proteje ne
0: Koordinador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con o baleno kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira e a plano hari equipa ida, envolve os grupo conservação no staff técnico costeiro e a suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Semana kutuk liba makhavu foi em kualihau amini equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liba unsa para ita proteze niatulun sira. Ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kule sirane parita bele hatene duliu hane sanghi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primir ho suku mopitine ras ita koko atau buka tour date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege proteze ona husi tinang hirak nen lara mai be o bajea ba pergunta ida ne be maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itanya grupu konservasaun namos ma itanya staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitanya hasuru malu, balorong ohin iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arroso, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Haktuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai. FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Haktuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

0: Ata kuda han sampe atu kuda barak liu iya ni atu kuda barak liu habal dansane ni strike habal dila tambah besera buat kutul muti ne ni akan lu bakar na konu hotu berarti ni akar habal dila dila mati hotu tambah ni emang ihalaran mah kuda na konu hawa saiti hotu tambah buat kutun dan nenek ni amak kair ona nenek ni kalau Everina mang tahan lah ona dia bakar habal dila dila mati hotu.
1: Entretanto, o coordenador extensionista e o posto administrativo Bazertete, Felizmino Gonçalves, Hateten. Aproveita o estado de emergência e a iniciativa coordenamalo a comunidade selo Halofini Batanjarinas no Sabraca. Informação completa maita acompanha Hamutu.
2: Processo a mi halaiba pembibitan Sabraca oane, a mi aproveita estado de emergência nian, então do que halimaria uma. Tak kami koordena malu, belum malu. Kami halu aktiviti dene, atau ne, hodih halu aktiviti, atau ne toh be istad emergency di hotel. Kami beli bah halu servisu entah idane, kami realisatkan. Idane, kami ni inisiatifa rasik. Kami belum malu si kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas. Halu pembibitan ba tanjarina esabraka. Honi montante debe ma kami plan mak si halu. Masih minus atau basic gue 10,000 APS. Terus idane ambil seharitan air wan silo kanesan mangustaun rambutan sekarang kamu tuh ho CWS ambil mus beli prepare ID lah California atau ne beli ajuda mus bayi tanya agrikultur diliu ba tanjarina idane ambil ne ambil hola di jauh katak se Persija Barat ambil se faan. Mabe amo tu ko NGO CWS nian entan ami bele apoyo ba tarje tu CWS nya liwi suku ne pema CWS servisu ba idane hansa ne ini su tamba premiru ho hare ho si problema pasadu kata CWS apoyo material e fini balu ba itne agrikultur sira mabe topin ba balu halo tuir para halo pembibitan e balu la halo mabe ita tuir itne observa kata sira halo pembibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida hosi hau ho kolega staff CWS nian ami koko para halo diskusau atu kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini.
2: Preparasaun hosi be pembibitan tanjarina ne maka primeiro ami tenki identifika fatine primeiro maka tenki asesu babe asesu badalan asesu mas balina komunikasaun segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia terceiro maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun nutrisaun ne maka as atune weniri tahalo pembibitan labele mortalidade ne ne tenki minus labele mais kona pembibitan dari bema ami halo agora ne fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade sira me ami halo pembibitan mai be idane fuin primera vez ami halo ambulu malu ya ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne mam fuin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modu musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
3: Tapi durante ukunana am kurationa, neve am kurationa CWS mai aumenta tam, CWS potang adila musang ho modo, neve CWS primero mai poma manu amanda ho inenda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, sa atu toti atu sidaresin, manu komesa mati fali. Nabe agora kair balu afaan, pus hola fali mane. Pus potan be adila musan mai mak kudane. Pus kudane ita halo tebe, sa hada kuang sana, tau tia modu musan. Ba hal tekan tadi ruhu tu, buka remetan. Ita labe le tau remetan dabe, sa pupuk kurian la dia. Pupuk karaute, bibite, orang itu malu eh tuh si burlar nama memang meraut mesirnya ni memori ni buras. Ucapan faham, malu husi merkar me borong tuh ini. Nee, kan tadi ruida itu 25 meter berarti itu faham $25 na. Sermai sekodo 20 ya, lori bah.
1: Iria Pereira Mendes, feto agricultor.

taka imnya matang, ho di akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niya.

Malu kurang nang sira, kamu tuh paling hau Neymar, pahamnya belum terinci. Programa ina ngamang mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu. Kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tun. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kurang nang sira, molok kita hutinnya programa, tuirmai ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damai.

habis Taurat, Uzal Murid, naik dia asal selusi bermaklumnya. Al-Sulistanku sebab unasat Uzal Murid Natral. Murid Natral sudah. Ini dia mati, existingnya ada lepas. Jadi dia Murid sini memakasa tahan Murid sudah. Hanya fikir kat ini fakta ini ada tahan Murid sudah. Barat kan lima. For example, Pak Murka, Ayhanaka, Odo Luga Jatahanda, Beluga, Ajahan Muruk Seseluk Negamaka, Udar Lagos. Ini itu adalah Paya Muntuk Kangaru B, Depois kita ada Pak Muruk Seseluk Afetado. Ini memang kan suara dia. Ini persidara

0: खेत एक मालो को विंतिस याने माका मुझी का फुरक ने बे हुसी बेलों सेले सोफरेशन अब मालो को विंतिस इरा इता बा कंटिन्यू ना फाटिंग इता न्यू प्रोग्राम ओके बेलों जस्टिंग हतो नेतिक मेंसाजें बारक बा जुविंतुरी सीरा
1: मालो का तूफान मेंसाजें बा जुविंतुरी सीरा हाउ कंक्लूड हुसी पेरगुंटा सीरा तुन माई का तक Amin na inroa mahene ato kolea kwa nba zoventuri ni lili ni zoventuri ni papel, zoventuri ni na kondisoen, zoventuri ni futuru ni hane sanebe. Tamba nema hawa noi zoventuri barak maka hakarak heta ni mprego. Ne problema estad nian, problema mu semi individu ni nian. I depois hauni mensazen maka tamba zoventuri da gora la konsege hateke no hadomi sosedade ni hane sanian. Hosita teoria barakida husita na Jesus Kristu ni hatete anesane ola bele de no hadomi hau seban hira ola hadomi one maluk sira tambane ma kaudian se hau hi na morada hau dian anesane ola bele de no hadomi hau seban hira ola hadomi sosedade tamba interese husita ni hamutuk ni interese ba sosedade ne mak importante atulur sosedade de na ba muris dia juventude tem que sai agente transformador ba buat ne be mak ladia nu juventude tem que hatur buat ne be mak los dian los Salah dengan salah. Hau ya segmentu dah kerana tetap berjuventuri sirahnya sana. Hau kontra hau ni aman. Sebaik hira ni salah hau loss. Mabe hau sila uza hau ni. Mabe hau sila uza hau ni irresponsabilitasnya hau di kontra ni niya responsabilitasnya makladia. Mabe hau kontra. Sebaik hira ni salah hau loss. Mabe uza hau ni imaturitasnya kontra ni responsabilitasnya makau salah. Konsep tu demokrasi itu akan hatur buat nampak mak loss salah dengan salah. Ida ni mak importante. Label yang niya ia kargo niya elit. Entau ni sala ni los ita consider ni sala mas jan ni los elade ni la vele nebe a apela ba juventude sira tem que kuda hanu in critico critico ni importante tep teves la vele saifel alegria ba critico ni criticune e uma how be sa teta ne sane how hado milio hani amigo sira criticune duke hado mi ema jan be ke la critico tambo husi critico no contradição di idea ma hamusu mudansa hamusu bot phone sineba Nema koi na repete filo falita na Jesus Kristo ni lefo. Hadomi luxo se dade ne. Jesus dia ne sane ola bele dia no hadomi hau. Se venira ola hadomi une maluk sira. Ba une kolega sira mo sabate te. Maluk juventuri sira. La bele dia ni mi hadomi hau se venira mi la hadomi te ne pogo. Briat.
0: E turmai belon sele se fo ba ite ne belon ela. Hatonetik mensajim badak ba juventuri sira.
2: Oke dia. Bahau ne maluk juventuri hotu makau hadomi. How la iha lefon ne lebe makfura atu hoto ba imi maybe somente iha mensaje ne luta kata dadang sosiedade ne be makita muris ba ne sosiedade ne be maknakun ho klase iha ne be riku no kia continua kia no ida ne be mak opresore sira continua oprimi no opredor sira continua hakru tamba ne hahusu itan hira hamutu unifica forza produtivo Atu bele haraun sosiedade de nebe mako klase ba sosiedade de nebe mak laho klase. Tamba ita kule kuna ba asuntu lalehan ita helal ita la ihala lehan para tu hetan ita nye liberdade de nebe maka la iha rohan. Maibe ita kria sosiedade lalehan ida iha rai ne mak sosiedade laho klase. Nu ita tengke unifika forsa produtivu ita la bele harahun malu tamba problema sosial au problema sireselu. Mai be ita tenki unifiki tene forsa kata kita nuda ram phone fini phone tenki kulia los babuat nebe mak los no sala babuat nebe mak sala hodi nune bele hari sosiedade nebe mak igualitario no sosiedade dan nebe mak harmonia hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional obrigado
0: ke maloko vintis la espera kata amin entolu ha maloko vintis ira to ona ni rohang antes amin tolu hasest ang husi ita bo sira futa tirung husi amin tolu la haluha hato adeus e obrigada

Malu kerana nyai sirah, kamu tuk fali hohau nyai mar, hohau nyai belu nyai trinci, ya programa, ina ngamang nyai mata dalam, bala barik normalnya di jauh babi mentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa tu hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jembol bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana nyai sirah, molo kita hutenya programa, tirmai ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damen.

terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Loron diak ovintis, hamutu kohau Ersiana Belo i reportazing investigação. Ministério Justiça halo aditamento alteração ba Código Penal insere artigo neng ba lei criminaliza difamação clarifica diretor-geral Ministério Justiça Nelinho Vital e Aknar Fating, edifício Ministério Justiça Colmeira Dili. Informação completo maita acompanha hamutu.
1: Lalu le foruma mai be proses normal redasan relative ini yang ne ambul kata aditamento hal alter sama kode penal ita adita ita inseretan artigo hamutu kuning ne kenapa ba kan kode penal atau di kompleta kode penal ne be ke ita artigo ini refer ita hamutu seksau ini ita but hanara seksau krimi kontra honra ne be ke ita fokus liuba difamasau injuria no difamasau ba pessoa falecida ho ne agravasau baluta. Nebe hamutuk artigo hamutuk iha nende. Ida nemak proposta primeiro, mai be osi taremos babe depende ba diskusau nebe ke dura la ona mana selaborne. Às vezes bele aumenta o bele reduz. Conforme babe dinamika diskusau.
0: Iha direktur geral nye explicação HTT proposta hakerek lei difamasau simplesmente difama. Kolia at parte ida ba parte selu no difamasau injuria trata kahatung ema ida nye dignidade direitamente ia publiku. Sei criminaliza mos terceira parte nebe hatutang lia falsu ho pena prisão tinang ida ka multa depende ba pena abstrato. Informasaun klaru maita kompanya hamutuk.
1: Hanya saya sedang mengakhiri kia proposta lainnya. Difamasaun ini, atau dia kata, atau simplesmente difamasaun hasilnya, kata, hau dia atau kuliah at direktur A, kata ni halo korupsi yang ministeru justisa. Mabih hau la kuliah direktamente ba direktur A ne, hau konta falinya bida ne, konta falinya kata ni halo korupsi ne, oka ni halo buat at rumah, hau konta faliba ema B, lau hau la kuliah direktamente, depois B batutan faliba C, C batutan faliba D, mabih direktur A ne, konta lahatene buat tidak ni matemik sogati los tidak. Ah, ini mesti faham sah. I depois lorong ikut mai, senior direktur ane, lawan lah dalang, gak halus sah. Depois emak tetep senior ni fikirin kata emak hau dia ni halu korupsi sah, gak hau dia angatnya. I dan emak faham sah. Mas insur ini, for example hau tu mendik ni jadi, hau positif mendik atau mendik ni ada. Tapi lius kita ser parti faham. Agora insur ini hau tu emak ni mendik ni jadi ni, hau terata emak ini face to face, directamente keras. Ia publik, ia emak balut noin, hau intensau tu emak. I dan emak insur ini. Tapi ni diferensi ni apa?
0: Durante iha konsultasaun no halo socializasaun entre partes husi sociedade civil, no governo pro no jornalista contra artigo refere, esclarece ni linho vital.
1: Obrigação atalo kerja sama. Tanto troca dados memalui tinggal awal fati. Nah, ini parti dan bamba kata usia kami parti ini kata tinggi halo ratifikasi sama komisi Budapest. Ii depois mak kita kriya lei nasional bersih ber cyber criminalnya. Jadi, boleh regular. Tambah, neste momento mas kita hehe lei itu kena cyber crime. Lei di farmasam, krimi lei di farmasam lai ya. Ite bot bela karti yang mana satu juga hosai dah. Dia kata bakal civil. Bakal civil, bele. Tiur perbisaan yang artikel 67 ini bele loh, bah. Rekuperasan lubung nama. Mas pusing bahawa su halu narang mereka persan rubung nome hau sebenarnya selu hau $1 million. Pele kalah. Tapi kalau sibil.
0: Nelinyu vital hatutang lei kriminalize difamasaun laha fraku lei konstituisaun RDTL artigo hat nulu ka hat nulu resing ida liberdade expressaun no liberdade imprensa maibe ha forsa no hanorin jornalista fo informasaun nebe factus credível no akurasia.
1: Ini alter sam kode penal ini ane. Ia di tentang aktif sekolah bapa krimi kontra orang ini. Kami kerana segi hati ini konsor republik arah. Lumu ihali ni premier kerana segi ni premier. Ini hati di kata reforma republik demokratik Timor Leste ini. Ia ni fikir demokratik tu. Mayu si kontra popular no respect perlu dihindari umano. Hati kerana apa? Depois dia tang.

Malu kalau nanya sira, kamu tuh paling hau Neymar, kalau nanya belum terinci ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala balik normalnya di jom babi mentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saung nih lorong, ita sekolia konaba, di jom babi mentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kalau nanya sira, molok kita hutinnya programa, tirmai ita barona lai, wujika furakida hot titulu hari damai.

FME Seluruh Esensia Pontuhat Megahertz. Haktuir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai. FME Seluruh Esensia Pontuhat Megahertz. Haktuir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakambia sirahotu hamotuk falo hau Fernanda Muniz Arozu i a notícia nacionais. Itahu ho informação. Iha episode daneng ami seluri itabucira sehatene liutam benefisi husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masim ba grupo konservativa lenu iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutu kli husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado para kupa bibang hau karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinia ane sang o hen civic group conservation explica detail ona husi city sp aku iha 2009 wan hira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city spin yang nia continuo saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Areliuba conservação terrestre nian areba itania proteção ba itania recurso primara nian I parte ba marina nian hane sang hau nudar marine field coordinator o haunia ekipa hotu field assistant 92 o community base field assistant 93 inclui ho amina gestor basic amina servisu maka Areliuba gestaun marina nian I Areliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Suin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Maita Rona Hamotuk, Informação, Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halai lupa protesan linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasaun kona pun protesan linuk nian iha suku hutu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu usia I suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I edisional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Segundo I suku Ileomar Primero nomos kain leho Ileomar Segundo rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nebe tu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin safara ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira par sira ya consciencia atu bele conserva ita nia recurso in sira belau sia tasilaran deit mai vemos iha parte terrestre nia tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomi nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abang bairua itane oambe oa siremos se la aproveita e bela ideia se reforçar la falibaita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibung katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu. Mai itaron hamutuk informação claro.
1: Tuir ciência cientista sira nebe maka referensia balu nebe makita hetang kusisensia sira katak sira ne wenghir sira tu mai rai tolong fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolong tahun kusitinang hirak ne ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun kita nemos foin paktu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hanes mai tau tolong area ida merasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho hotu entau ida ne lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk nebe maka mai ra itu ne maka ita ne merasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita hetan ini laos ita timur ne hotu ne bele lenuk migrante lenuk sina san sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fil faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane san tamba kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track to ir entaung se lenuk nebe maka mi monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha husi ila jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nacional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasang nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasang no komidade siramos iha regulamento halo patrulho iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasang liutang
1: tuir observasang nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-ulu kniane tambah ihane ne hanesan komunidade sira itane grup konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrulamento iha tasibun sira ne entau ngida nemos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinuo oho itane lenuk ne be maka itane lei rasik mos protege ne
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação iha plano halo dadus klean konobalenu kira makema oho kada semana no kada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Semana kutuk liba makha foi koleha aminia equipa ne katak tamba agora ne kanita fokus liba unsa para ita proteze netulun sira. Ne prema la estraga mai be agora ne ita mustenki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kule sirane parita bele hatene duliu hanesang area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tour date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira nebe hau label fo ansabe dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mene database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansaba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasau namos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitani hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Ami halo, ambulu malu. Ya, ami kria konsentra kolega extension, extensionista iha fatin ida. Nemam fin halo.
1: Iha fatin hanesang, povo agricultur Florindo dos Santos apoio husi CWAC oferece modu musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
2: Tait durante ukunana am kurationa, neve ang kurete na cewes mai o mentatan cewes potang adila musan o modo nebe cewes permir mai po mamano manu amanda ho inenda or manu komesa husi kene manu komesa berkembang mesa atto ti atu si daresin manu komesa mate fali nebe agora kair balo faan pus hola fali mane pus potang be adila musan mai makudane pus kudane ita halotebe Hasa ada kuang sana tahu tiap modu musim ba hal tekan tadi ruh tu buka remetan kita lebih le tahu remetan dah sebab pupuk kurian la la dia pupuk karate bibite ho remetan balu we tu si abu lara nama mama amraut misalnya ni mau modu ni buras usah bafan balu husi merkar me borong tu hene ne hasa kan tadi ruh dah ita 25 meter berarti tafan $25 na sermaiser po 20 ya loriba
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWSC ba informasaun mai ta kompanya hamutuk
3: Masak kuda modo de fue nda dau 2019 nda mustarda kanko baria adila ami hetan apoio husi NGO CWS Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dat baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi kan kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husi ay tahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa ay tahan IB malaria, ay tahan serna ami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas de, bus mayang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu ah. Sekarik lay ami hau matur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil. Modo nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung hande
3: ami uja bahan uja ba faande am la halong angana dam lori ba faande amu tu lori faande posang mai ha makrai rai hamu tu ko tu man husu mal ami fa malu na ane mai husu jura ba sewes ma sewes agora hamri ko na di hangatu mai jura ami bar hodi tu irbe agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe dane
1: O Vintage, nemak informasaun balorong ohing husi studi sentral Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain i Adeus.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niang.